dandara dandara dandara dandara dandara dandara dandara da aa dandara dandara dandara dandara dandara dandara dandara da dandara dandara dandara dandara dandara dandara da dandara dandara dandara dandara dandara dandara dandara dandara dandara da